kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Well, teman pro 2 sudah 9.31 nih. Aku harus cek dulu nih trivia request yang sudah kamu pilih ya, teman pro 2. Gampang banget caranya adalah di Instagram tadi itu udah kamu tentukan ya. Siapa aja ya lagu yang kita pilih di pagi hari ini dari 3 lagu teman pro 2 kira-kira dari Kunto Aji, Berani ada Bernadia, Laut yang Tenang sama Taylor Swift I Knew It, I Knew You teman pro 2. Dan yang berhasil mendapatkan perolehan tertinggi adalah jeng jeng jeng. Well, teman pro 2 dari Bernadia dengan Laut yang Tenang yang merupakan salah satu album terbarunya yaitu Semoga Hanya di Mimpi, teman pro 2. Semoga hanya dalam mimpi ya. Ini kita dengerin bareng-bareng dulu deh lagu dari Bernadia yang terbaru. Terima kasih banyak sudah memilih di trivia request teman pro 2. Inilah lagu pilihan kamu, Laut yang Tenang dari Bernadia.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Yes, teman Pro 2 saat ini sedang berlangsung laga antara Kolombia kontra Portugal. Portugalnya saya, teman Pro 2 ya, udah masuk menit ke-53 dan masih dengan perolehan skor 0-0 nih, teman Pro 2. Dan yang paling dinantikan juga nanti jam 11 siang bakal ada Argentina ya, teman Pro 2. Argentina melawan siapa nih hari ini? Coba kita cek dulu jadwalnya ya. Untuk edisi hari ini nih, untuk Argentina akan berhadapan dengan, ini tanggal berapa sih sebenarnya? Argentina akan berhadapan dengan Jordania jam 11 waktu Indonesia Timur. Itu yang paling dinanti-nantikan sih, ini rame banget, bakal ada konvoy juga. Kalau misalnya menang, berarti memang 3 kali beruntun menang tanpa pernah kalah, sama seperti Prancis gitu ya. Tapi ya sabar dulu, tunggu dulu, kita lihat nanti update-nya bakal seperti apa ya, teman Pro 2. Dan ya aku berharap juga semoga Portugal bisa mempertahankan posisinya ya, kalau nggak satu ya dua, yang penting masuk ke fase gugur dulu ya, nanti di babak berikutnya baru hajar full ya. Dan teman Pro 2, setelah ini kita bakal move ke santai siang di Pro 2 Hitlist lebih tepatnya, jadi pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id. dan selamat hari Minggu, selamat liburan teman Pro 2, sebelum besok ketemu lagi sama hari Senin, dihabisin dulu waktunya sebaik-baiknya, manfaatin untuk puas-puasin santai dulu ya teman-teman Pro 2.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2. Tepat pada pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Zulkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman-teman Pro 2, BTS Arirang masuk album terbaik 2026 versi Rolling Stones hingga NME. Yes, album terbaru BTS Arirang masuk dalam daftar rilisan musik terbaik paruh pertama 2026 versi sejumlah media musik ternama dunia. BTS merilis Arirang berisikan 14 track pada 20 Maret lalu, 9 bulan setelah seluruh member beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook itu menyelesaikan wajib militer mereka, teman-teman Pro 2. Album studio kelima boy group asal Korea Selatan itu mulai masuk dalam daftar pertengahan tahun milik media pop Amerika Serikat Complex pada 12 Juni. Selanjutnya album tersebut juga masuk kategori rilisan musik terbaik sejauh 2026 oleh koran harian Inggris The Telegraph pada 13 Juni, majalah musik Amerika Serikat Rolling Stone pada 15 Juni, dan media musik Inggris NME pada 16 Juni 2026. Kita beralih ke informasi olahraga, teman-teman Pro 2. Babak pertama Piala Dunia 2026 saling serang, Kolombia versus Portugal imbang. Duel Kolombia versus Portugal langsung berada dalam tempo tinggi di awal laga. Kedua tim langsung berupaya tampil agresif dan mencetak gol cepat. John Cordoba memberi ancaman lewat sundulan yang membuat bola melayang tipis di atas gawang. Portugal juga membalas lewat Ruben Neves yang melakukan tembakan jarak jauh. Dan meski diwarnai aksi saling serang, teman-teman Pro 2, tidak ada tembakan tepat sasaran yang bisa dilepaskan oleh kedua tim hingga 15 menit awal pertandingan. Ancaman tepat sasaran pertama kemudian dilakukan oleh John Cordoba di menit ke-17. Cordoba bisa menembus sisi kiri pertahanan Portugal dan melepaskan tembakan keras. Tembakan itu bisa dibendung oleh Diogo Costa, teman-teman Pro 2. Dan di menit ke-24, Ronaldo mendapat kesempatan melakukan tendangan bebas, namun tendangan itu terbilang lemah dan bisa diamankan dengan baik oleh kiper Kolombia, Camilo Vargas. Skor 0-0 tak berubah hingga laga memasuki break di menit ke-25, dan Kolombia dan Portugal masih belum menemukan cara mencetak gol, teman-teman Pro 2. Dan di menit ke-42, giliran Joao Felix yang mendapat kesempatan, namun tendangan Joao Felix juga masih melambung di atas gawang. Di laga lainnya, Uzbekistan untuk sementara unggul 1-0 atas RD Kongo. Gol Uzbekistan dicetak oleh Eidor Sumurdov di menit ke-10, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Tahun nomor 2, aku Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih sudah nemenin dari tadi pagi banget ya. Kita bareng-bareng berbagi dan juga sarapan informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kita dengerin bareng-bareng dari pagi sampai menjelang siang ini masuk ke Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Idar Apka dengan program siaran yang tidak kalah serunya. Jadi jangan kemana-mana, pesan kamu tetap di 96,7 FM aja. Dan aku Alam Zulkarnain pamit dan see you bye-bye, teman Pro 2.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Six Point Seven FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hidar balik lagi nih buat temenin kamu di siang hari ini teman Pro 2 sampai di jam 6 sore. Pastinya di santai siang dan juga di sore ceria teman Pro 2 sambil ngasih informasi juga buat kamu di siang hari ini dan juga happy weekend buat kamu yang lagi liburan, yang lagi mungkin piknik sama keluarga atau mungkin lagi santai-santai aja sama keluarga atau mungkin lagi bekerja juga semangat. Jangan lupa buat makan ya, jangan lupa buat minum vitamin juga, jaga kesehatannya di teman Pro 2. Nah, sambil juga kamu melanjutkan aktivitas, sambil juga kamu dengerin playlist-playlist yang udah Idar siapin spesial buat kamu cuma di siang hari ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala Dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Emang pernah dulu ada nggak sih yang suka sama buah ya, suka banget sama buah-buahan, apalagi alpukat teman Pradua. Wih, ini alpukatnya emang enak banget ya. Apalagi dibikin jus juga boleh, atau mungkin dimakan langsung juga boleh. Itu benar-benar enak gitu teman Pradua ya. Nah, jadi ada beberapa buah yang bisa dibilang tuh disebut sama superfood ya. Salah satunya ini adalah alpukat. Nah, superfood ini tuh istilah buat nyebut jenis makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi juga, teman Pradua. Dan dianggap bermanfaat nih bagi kesehatan tubuh. Makanan ini tuh umum nih kayak vitamin, mineral, antioksidan, serta zat gizi penting lainnya yang bisa mendukung fungsi tubuh secara optimal. Alpukat ini disebut sebagai superfood karena memiliki kombinasi nutrisi yang benar-benar lengkap dan seimbang. Nah, buah ini tuh mengandung lemak sehat, serat, vitamin. Vitamin tuh kayak misalkan vitamin E, vitamin C, vitamin K, dan berbagai mineral yang dibutuhkan sama tubuh teman Pradua. Nah, kandungan lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat ini berperan penting nih dalam menjaga kesehatan jantung. Lemak ini tuh membantu menurunkan kadar kolesterol jahat ya, atau LDL, yang sekaligus meningkatkan kolesterol baik atau HDL dalam darah. Selain itu juga teman Pradua, alpukat ini juga kaya akan antioksidan yang bisa membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan kandungan ini membuat alpukat berperan dalam menjaga kesehatan kulit, mata, dan juga sistem imun tubuh ini, teman Pradua. Jadi emang dari berbagai kandungan nutrisi, alpukat ini tidak hanya menjadi buah biasa, tapi juga termasuk dalam kategori superfood ya. Konsumsi alpukat secara seimbang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi buat yang suka sama alpukat, cocok banget ini teman Pradua ya. Terus juga ya, selain alpukat nih teman Pradua, mungkin di sini ada yang apa ya, ada yang sembelit gitu ya air-air ini. Nah, ini kamu bisa aja nih konsumsi pepaya teman Pradua, karena ini berbagai manfaatnya juga banyak banget ya. Karena kalau kita lihat sendiri, pepaya ini kan merupakan buah tropis yang mudah ditemukan di Indonesia gitu, dengan harga yang terjangkau, atau mungkin kamu tanam sendiri itu juga bisa banget teman Pradua. Nah, jadi kandungan nutrisi dalam buah pepaya ini juga beragam nih, mulai dari vitamin A, B, C, E, dan juga vitamin K. Selain itu, pepaya juga ini mengandung serat, kalsium, kalium, dan magnesium, serta antioksidan yang baik untuk tubuh. Jadi salah satu manfaat utama pepaya ini bisa membantu melancarkan sistem pencernaan, karena kandungan serat dan enzim pepaya di dalamnya ini bisa membantu memecah protein dan mencegah sembelit teman Pradua. Nah, selain itu juga, pepaya itu juga bisa dibilang bermanfaat ya untuk menjaga kesehatan mata, karena kandungan vitamin A yang cukup tinggi juga teman Pradua ya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kamu udah sembelit, atau mungkin kayak penglihatan kamu nih kurang jernih gitu ya, ya bisa banget ya, selain wortel ada pepaya juga yang bisa nih teman Pradua. Nah, konsumsi buah pepaya secara rutin juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya, berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya juga nih teman Pradua. Itu ya teman Pradua ya, setelah ini Dar akan balik lagi ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi masak ya, terus bingung nih dessertnya apa nih, makanan penutupnya apa yang manis-manis, yang sehat-sehat, bisa nih buah pepaya atau alpukat yang aku sebutin tadi manfaatnya nih. Karena banyak banget manfaat dari dua buah itu teman Pradua ya. Semoga ya kamu bisa tetap sehat terus ya. Semangat mungkin yang buat lagi yang lagi masak juga. Semangat juga, jangan lupa buat makan ya, jangan telat-telat makan, karena takutnya kalau telat makan nih jadinya sakit gitu teman Pradua. Jadi jangan ya buat telat makan. Selain ini Dar akan balik lagi buat temenin kamu teman Pradua. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di Santai Siang barengan sama Ida Rapka.

0: Kamu udah daftar SPMB belum?
1: Sudah, aku ikut jalur domisili. Kamu gimana?
0: Aku juga, tapi ada yang bilang bisa pakai orang dalam biar cepet masuk sekolah favorit gitulah.
1: Wah, itu jangan dipercaya. SPMB kan sudah ada jalurnya masing-masing dan resmi.
0: Iya ya, tapi katanya lebih gampang sih kalau kita punya orang dalam.
1: Justru itu tidak benar. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Kalau pakai cara tidak jujur, nanti merugikan orang lain.
0: Benar juga sih. Jadi lebih baik usaha sendiri aja ya.
1: Iya, nilai prestasi dan domisili sudah jadi penilaian. Kita tinggal ikuti aja tuh prosesnya dan alurnya. Dan pastikan ya itu dengan jujur.
0: Oke deh, aku jadi lebih paham. Gak perlu ya kita pakai cara instan, yang penting kita harus sesuai aturan.
1: Betul, sekolah yang baik itu diawali dari proses yang benar.
0: Setuju, jadi kita ikut SPMB dengan jujur dan percaya sama kemampuan diri sendiri.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 Idar masih di sini buat temenin kamu sampai di jam 6 sore. Teman Pro 2 pasti di santai siang. Iya. Yeah. Nah, kita bakalan Idar bakalan nemenin kamu sambil ngasih informasi juga buat kamu nih ya. Mungkin buat kamu yang lagi masak gitu ya, atau mungkin yang mau cari makan siang, bisa rekomendasiin juga nih buat aku biar aku kasih tahu ke teman Pro 2 yang lagi bingung juga buat cari makan siang apa nih di Ternate juga khususnya. Atau mungkin lagi bikin bisa bikin dessert apa, cemilan apa buat di sore hari nanti juga boleh banget kamu kasih rekomendasi ke aku juga teman Pro 2, sambil muter dengerin lagu-lagu yang udah Idar siapin. Jadi langsung aja mungkin kalau misalkan kamu mau kasih tau di WhatsApp 0813 7312 5896.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
1: Sembilan yang pemuat 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: Kamu udah daftar SPMB belum?
2: Sudah, aku ikut jalur domisili. Kamu gimana?
1: Aku juga, tapi ada yang bilang bisa pakai orang dalam biar cepet.

0: sekolah favorit gitulah.
1: Wah, itu jangan dipercaya. SPMB kan sudah ada jalurnya masing-masing dan resmi.
0: Iya ya, tapi katanya lebih gampang sih kalau kita punya orang dalam.
1: Justru itu tidak benar. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Kalau pakai cara tidak jujur, nanti merugikan orang lain.
0: Benar juga sih. Jadi lebih baik usaha sendiri aja ya.
1: Iya, nilai prestasi dan domisili sudah jadi penilaian. Kita tinggal ikuti aja tuh prosesnya dan alurnya. Dan pastikan ya itu dengan jujur.
0: Oke deh, aku jadi lebih paham. Gak perlu ya kita pakai cara instan, yang penting kita harus sesuai aturan.
1: Betul, sekolah yang baik itu diawali dari proses yang benar.
0: Setuju, jadi kita ikut SPMB dengan jujur dan percaya sama kemampuan diri sendiri.

91,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masuk di jam 1 siang ya. Hidar bakalan mengasih informasi olahraga buat kamu di jam 1 ini. Jadi gak usah kemana-mana nih, stay tune aja terus ya. Pastinya coba di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa buat hati-hati juga. Kayaknya abis ini bakal ada konvoy gitu ya.

Oke, wah ini lagi ramai banget ya. Karena setelah baru aja ya selesai pertandingan antara Yordania juga melawan Argentina nih teman berdua ya, dengan hasilnya 1-3 ya. Argentina dengan 3 poin dan Yordania 1 poin ini teman berdua. Jadi ya seperti biasa setelah pertandingan selesai pada konvoy, tapi tetap hati-hati ya buat yang lagi ikut konvoy nih, jangan ngebut-ngebut ya, pokoknya hati-hati aja ya. Bendera juga kalau misalkan bawa bendera juga kalau bisa ya hati-hati aja megangnya gitu teman berdua ya. Terus juga teman berdua, ini kalau dilihat ini kan ada banyak pertandingan ya. Pertandingan yang sudah jalan dan kayaknya udah mau masuk di 32 besar gitu ya, karena hari ini hari terakhir ya untuk pertandingannya. Oh, besok masih ada runner up ya untuk grup A dan runner up untuk grup B juga gitu teman berdua. Itu udah masuk untuk 32 besar sendiri mulainya, dan hari ini terakhir Argentina dan juga Yordania. Dan juga teman berdua ya, wah ini vibes dari Piala Dunia juga masih terasa banget gitu teman berdua. Jadi kalau kita lihat sendiri ini salah satu yang bikin apa ya, rame juga adalah Cape Verde ya. Gimana bacanya? Cape Verde ya. Cape Verde aja lah ya. Nah, ini sangat-sangat mengukir sejarah ya untuk tampil pertama kalinya di gelaran Piala Dunia. Ini The Blue Sharks ini berhasil tembus ke babak 32 besar dengan finish di urutan kedua grup H sendiri. Nah, bergabung dengan nama-nama tim besar seperti Spanyol, Uruguay, Arab Saudi. Nah, Cape Verde ini juga mengejutkan dunia dengan finish sebagai runner up untuk dengan status yang tak terkalahkan dalam 3 game. Jadi dia menang menahan imbang Spanyol 0-0, terus Uruguay 2-2, lalu Arab Saudi loh ya. Ini 0-0 sendiri teman berdua. Nah, negara dengan luas 4.033 km persegi ini ya, dan penduduk di bawah 525.000 jiwa ini mengukir cerita ya, from zero to hero yang mengejutkan di ajang 4 tahunan ini teman berdua. Oke, ini kita lihat ya, apalagi ini kipernya sendiri kan lagi viral juga karena bisa menahan Spanyol juga gitu ya. Dan kalau dilihat kayaknya udah 17 juta follower aja gitu. Ini benar-benar ya terkenal gara-gara jadi kiper yang bisa menahan ya semua pertandingan gitu untuk imbang sendiri teman berdua. Oh wow. Oke, ini kalau kita lihat lagi ya. Ini kalau tadi ya untuk pertandingannya sendiri tadi ini ada Argen juga ya, Argen dan Yordania, terus juga Aljazair dan juga Australia, 3-3 loh ya. Ini seimbang juga nih teman berdua. Terus tadi ada Kongo DR juga Uzbekistan ya 3-1, dan Kolombia sama Portugal juga 0-0 nih teman berdua. Oke, ya, setelah ini Dara akan balik lagi buat update-update langsung untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi nggak usah kemana-mana, stay tune aja. Terus pastinya coba di area Repro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

teman perdua ya. Setelah ini bakalan ada flashback kids yang nemenin kamu ya di jam 13.32 sampai di jam 2 siang. Ya, bakal ada lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia di siang hari ini ya. Jadi setelah ini bakalan ada lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masih di 96.7 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu. Dan di jam 2 ini dia akan nemenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 6 sore nanti ya. Di jam 2 ini juga akan ngasih informasi juga buat kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu. Jadi jangan lupa ya, gak usah kemana-mana, setan aja terus ya. Jangan lupa buat beristirahat gitu, karena besok pasti melanjutkan aktivitas seperti biasanya dari Senin. Oke, ya jadi satu lagu yang akan nemenin kamu di jam 2 ini ada lagu dari Stephanie Putri dengan Mother Tongue.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Setelah 92 ya, kalau kita lihat lagi nih ya di Netflix sendiri ini udah ada Avatar The Last Airbender Season 2 versi live action yang akhirnya resmi tayang di Netflix, teman Predua. Ini salah satu detail yang langsung mencuri perhatian adalah hadirnya kembali opening 4 elemen ikonik yang diadaptasi dari serial animasinya. Jadi buat yang nonton tontonan masa kecilnya Avatar ini pasti pernah familiar ya. Itu air, tanah, api, dan udara. Kembali diperkenalkan lewat visual yang terinspirasi dari versi original yang lengkap dengan narasi pembuka yang selama ini melekat ya di ingatan banyak orang, teman Predua. Dan di versi animasinya opening ini, itu bukan sekadar pengantar episode, tapi dalam waktu kurang dari 1 menit, penonton langsung diperkenalkan dengan 4 bangsa, konflik, dan yang dimulai dari negara api. Hingga kemunculan Aang sebagai avatar yang diharapkan bisa mengembalikan keseimbangan dunia. Then everything changed when the Fire Nation attack. Keren banget, adek-adek nonton belum ya? Udah selesai, aku sih belum ya. Aduh, nanti aja deh ya, kalau udah ada... udah waktunya ya, karena mut-mutan juga kalau nonton ini, teman Predua. Terus ya, ini unik banget, teman Predua. Ini ada Balenciaga yang menyulap dispenser air kantor ini jadi instalasi seni air mancur bergaya neoklasik. Nah, jadi lewat proyek Art in Stores, Balenciaga ini menggandeng seniman asal Jerman yaitu Moreno Zweikel ya, untuk mengubah dispenser air menjadi instalasi seni bergaya neoklasik yang bertajuk Sprinklers. Ya, alih-alih menghilangkan fungsi aslinya, Zweikel justru mempertahankan bentuk dasar dispenser yang menambahkan elemen dekoratif yang terinspirasi ya dari air mancur klasik di ruang publik gitu. Jadi menurut Zweikel ini, karya ini tuh ingin mengangkat kembali dispenser sebagai titik temu dan ruang interaksi sosial di kantor. Mirip ya seperti fungsi air mancur di alun-alun kota pada masa lalu. Jadi instalasi ini mulai dipamerkan di butik Balenciaga di Eropa, Amerika, dan Asia sebagai bagian dari program Art in Stores yang menghadirkan karya seniman kontemporer di ruang retail Balenciaga sendiri. Cukup unik ya. Tapi harus beli satu lagi nih buat gantiin yang aslinya nih. Karena gak mungkin juga kan minum dari sini kebuka-kebuka gitu. Takutnya jadi sarang nyamuk buat bertelur.

0: 107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebawa.
0: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Suara Rebro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Ida Rafka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Universitas Brawijaya kembali mencatat prestasi di bidang penelitian biodiversitas dengan menemukan 4 spesies baru kumbang di kawasan UB Forest, Jawa Timur. Keempat spesies tersebut adalah Crostarus Gunung Gapi, Cosmoderos Arjuno, Cosmoderos Opacus, dan Amasa Brawijaya, yang dinamai sebagai bentuk penghormatan kepada Universitas Brawijaya sekaligus mengangkat warisan sejarah Kerajaan Majapahit ke panggung sains dunia. Penemuan spesies baru kumbang ini merupakan hasil kolaborasi peneliti UB, BRIN, University of Florida, dan Michigan State University melalui analisis morfologi serta DNA. Temuan yang telah dipublikasikan ke dalam jurnal internasional The

Cleopatrice Bulletin. Ini memperkuat peran UB sebagai pusat riset di Universitas Indonesia dan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta konservasi keanekaragaman hayati. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro2. Guns N' Roses dipastikan bakal balik ke Jakarta untuk menggelar konser di Stadion Madya pada 21 November 2026. Kabar ini diumumkan langsung melewati akun Instagram resmi mereka. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, band yang digawangi Axl Rose, Slash, dan Dave McGann juga mengkonfirmasi kalau penjualan tiket presale akan dibuka mulai 2 Juli 2006 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan konser mereka ini sekaligus menjadi penampilan ketiga Guns N' Roses di Indonesia. Dan sebelumnya, mereka sempat mengguncang Macy's Ancol, Jakarta pada 2012, lalu kembali lewat rangkaian-rangkaian Hot in Time di Slide pada tour 2018. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri, dan terima kasih.

0: 아니에요.
1: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
0: 저리로 가.
3: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stupi. Mana satu kata rada. Itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: enaknya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Baik teman Pro 2, nanti di jam 4 sore ya akan ada di sini, juga akan ada tangga lagu ya, top 20 Indonesia nasional dan juga top lagu tangga lagu top 20 barat nasional juga nih teman Pro 2, sampai di jam 6 sore ya. Jadi ya ini juga akan ditemenin juga ya sama teman Pro di Jakarta, dan akan balik lagi Deti di jam 6 sore ya, delik di Pro 2 Ternate.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

kabar teman Pro 2? Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini, ada lagu terbaru dari

0: satu kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga berubah. Nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku. Dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: 13, itu dia Liodra dengan Teganya Kau, yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Liodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

di posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: bakal bikin rabun dekat. Kayaknya enggak ya. Tapi ya udahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

featuring Arilas Mana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang rasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6. Number 6.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pasir.

0: Diego.
1: Udah masuk 5 besar teman Pro 2, and that was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.
2: Sampai kita ketemu lagi.

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman Pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Leodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimu Aude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Laboratorium Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was. Dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: sama gue Landy Krisna dari Teman Berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya Teman Berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini Teman Berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu Teman Berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X Teman Berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren Teman Berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart Teman Berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinus Piro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eileen dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: hari yang ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Zayn Espiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

Kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan de Chris Handeru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

bawah telapak kaki itu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 malam hari ini dari dunia film teman Pro 2, Avatar The Last Airbender siapkan season 3 sebagai akhir cerita. Serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir. Proses produksi musim tersebut telah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada November lalu.

Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar. Pada penutup musim kedua, Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Melansir dari Tudum by Netflix pada hari Sabtu 27 Juni 2026, memasuki musim ketiga, Aang dikisahkan akan menghadapi tantangan mental yang berat. Ia juga dihadapkan pada kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar State yang dapat mengakhiri siklus Avatar.

Kita beralih ke informasi Piala Dunia Teman Pro 2, Scaloni waspadai Cape Verde, Argentina diminta tidak jemawa. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menegaskan laga melawan Cape Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Meski Albiceleste lebih diunggulkan, ia menilai lawannya memiliki kualitas yang mampu menyulitkan tim manapun. Argentina akan menghadapi Cape Verde di Stadion Hard Rock Miami pada Sabtu 4 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Scaloni meminta para pemainnya tidak meremehkan tim asal Afrika tersebut. Cape Verde memang tampil mengejutkan sepanjang fase grup. Mereka menahan Spanyol tanpa gol, bermain imbang 2-2 melawan Uruguay, dan menahan Arab Saudi 1-1.

Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa punya alat musik khas bernama kolintang. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar sehingga butuh keahlian khusus. Menariknya, anak-anak Minahasa sudah belajar kolintang sedari dini. Sekedar informasi, kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi unut atau belar. Pementasannya pun tak sesering dulu, sebab kolintang lebih sering dimainkan saat ada perayaan khusus. Tak lengkap rasanya berlibur ke Manado kalau tak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu, tarian ini benar-benar ikonik. Para penari biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka. Kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur saat perang terjadi. Nah, ada yang penasaran dengan ritual pemakaman khas Minahasa? Suku Minahasa punya pemakaman ikonik yang masih dilakoni sampai sekarang. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya waruga, yang berasal dari kata waru dan juga raga. Ini berarti rumah bagi jasad seseorang yang rohnya telah kembali ke sang pencipta. Waruga sendiri berbentuk layaknya rumah batu kecil di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan juga kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Dan terakhir, masyarakat Minahasa mayoritas penganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara Toki Pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar harta sampai kebaktian sebagai penutup acara, semua diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sangat menarik bukan budaya Minahasa? Dari keempat budaya di atas, Anda bisa mempelajari karakteristik masyarakat sekitar lebih mudah. Di samping itu, wawasan Anda tentang budaya Indonesia bakal lebih luas. Cuma itu, mengenal langsung tradisi khas Minahasa bakal terasa lebih seru dan menyenangkan. Apalagi ditambah pemandangan kota Manado yang tak pernah mengecewakan sejauh mata memandang. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One Ole Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Masih nemenin kamu pastinya Teman Pro 2 masih dijaga malam edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Wow. Tadi baru aja Diana puterin ya salah satu single terbarunya Raisa juga yang ku harap duka ini selamanya gitu ya. Raisa juga baru kemarin ya kalau nggak salah ngadain konser ya awal bulan kemarin ya tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 di Jakarta Convention Center ya Teman Pro 2 ya. Kalau kamu Yo Raisa pasti kamu ngikutin banget ya update-update soal Raisa. Dulunya Diana juga Yo Raisa gitu, ngefans banget sama Raisa gitu, tapi belum kesampaian buat datang ke konsernya nih Teman Pro 2 gitu kan. Dan harapannya pengen banget gitu ya, Mbak Raisa gak mau main ke Ternate dulu gitu. Karena pasti wow, galau bareng Raisa di Ternate sambil lihat sunset sih pecah banget sih harusnya kan. Nah ngomongin soal konser juga nih Teman Pro 2, ini apa ya, kalau bisa dibilang kan konser lagi banyak banget ya tahun ini ya. Kemarin juga Diana sempat baca artikelnya kalau Guns N' Roses juga mau ke Indonesia, terus ada BTS juga nanti akhir tahun gitu ya. Ngomong soal konser nih Teman Pro 2, ini ada salah satu informasi menarik gitu ya. Jadi ada festival gitu ya, festival metal di Denmark, di luar negeri gitu ya. Dan nama festivalnya itu adalah Copenhagen 2026. Dan salah satu pengisi acaranya adalah band asal Garut, Teman Pro 2 gitu ya. Ada band asal Garut namanya adalah Voice of Becheprot gitu ya. Mereka itu berhasil mereka berhasil konser di kancah internasional gitu dan sebagai salah satu pengisi acara di festival tersebut. Wow, gokil. Kalau dengar prestasi anak Indonesia di luar negeri itu, wih, udahlah. Nggak usah diragukan lagi ya Teman Pro 2 ya. Dan bahkan mereka tuh bersanding dengan beberapa band-band metal besar gitu. Kayak misalkan Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Alice Cooper, Anthrax gitu kan. Sampai dengan Sepultura gitu. Namanya aja Voice of Becheprot gitu ya. Masih ada Indo-Indonya dikit gitu kan. Dan kabarnya mereka tuh menjadi salah satu musisi yang masuk dalam line-up festival tersebut gitu. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu pencapaian menarik gitu ya. Kapan lagi ngelihat anak musisi Indonesia gitu ya punya performa di kancah internasional. Wait. Tapi memang Indonesian pop tuh lagi naik daun banget sih Teman Pro 2 di kancah global tuh kayak apalagi kan sekarang banyak girl group kayak kemarin Marbles gitu kan, kemarin juga ada Starbee juga gitu kan. Jadi kayak gokil, apalagi Nona juga kan walaupun dia dinaungi oleh XTX Rising tapi kan di kancah internasional luar biasa banget ya Teman Pro 2 ya. Gimana nih pendapat kamu ya? Kalau Diana sih jujur speechless banget deh.

radio.my.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

jawab. Masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan sekarang di jam 9, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta, di mana malam hari ini tuh ada program Indonesia Pro Indi, teman Pro 2. Dan nantinya selama 1 jam ke depan, kita akan bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta. Nanti setelah jam 10 atau di jam 10, Diana akan kembali menyapa kamu dan kita akan masuk di program Request Plus Sharing Time gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau kepikiran nih, mau request lagu apa, atau lagi pengen dengerin lagu apa, atau mungkin kamu pengen kirim lagu buat si dia gitu ya, boleh kasih tahu ke Diana ya, teman Pro 2. Nanti kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol seru, atau kamu mau info dari sekarang lagu yang pengen diputerin nanti jam 10, boleh. Kamu boleh DM aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 _Ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau voice note, mau kirim salam, mau curhat gitu ya, boleh chat aja ke WhatsApp kita di 0813 7312 5896. Jangan kemana-mana dulu ya, teman Pro 2 ya, karena sejam ke depan atau selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan program Indonesia Pro 2 Indi gitu ya, barengan sama RRI Pro 2 Jakarta. Jadi stay tune terus di 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro ini bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 94.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu teman Pro 2. Sekarang kita udah masuk di program Request Plus Sharing Time ya, buat temenin malam kamu, akhir pekan kamu. Besok udah Senin lagi ya, memulai hari lagi. Gak apa-apa, jangan sedih. Karena bentar lagi kan udah tanggal 1 teman Pro 2 gitu kan. Mungkin sekarang terasanya berat gitu ya, apalagi akhir pekan gitu kan. Untuk kali pertama tadi Diana mau ke kantor terus ngelewatin salah satu, apa ya, bisa dibilang bukan minimarket ya, kayak warung lah gitu di kota Ternate yang cukup viral juga dan sepi gitu. Karena mungkin ini efek akhir bulan ya teman Pro 2 ya, jadi kayak berasa banget gitu kan. Jadi kita gak boleh sedih-sedih gitu. Pasti apa ya, bisa dibilang adalah rezeki yang mungkin tipis-tipis lah kayak gitu ya di akhir pekan ini. Gak apa-apa teman Pro 2, buat nemenin kamu malam hari ini Diana udah nyiapin playlist dan Diana open request juga. Jadi kalau misalkan kamu mau request-request lagu, boleh banget, bakal Diana puterin juga ya teman Pro 2 ya. Untuk cara requestnya gampang, kamu bisa langsung aja masuk atau menuju ke akun kita di Instagram ya, di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Dan kamu klik story terbarunya, di situ Diana sudah posting question box yang bisa kamu komen di sana gitu ya. Pengen diputerin lagu apa? Bisa komen di situ, nanti Diana bacain juga komenan kamu. Atau misalkan kamu mau chat yang panjang nih, mau kirim-kirim salam juga bisa melalui WhatsApp ya di 0813-7312-5896. Diana tunggu, dan ini juga udah masuk nih teman Pro 2 requestan dari Instagram story. Ada Kalista Her yang katanya mau dengerin lagunya Roni Parolian yang baru kak, yang judulnya Walls Akhir Zaman ya. Iya, ini lagu terbaru Roni juga ya. Langsung aja Dina puterin buat kamu, buat Kalista Her juga, dan buat kamu teman Pro 2. Check this out, Roni Parolian, Walls Akhir Zaman.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiet dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Gua beda.

Masih nemenin kamu di Sharing Plus Request Time Teman Pro 2. Ada Cegil dari, oh bukan, Seribu Kali dari Gendra Waring. Mirip-mirip sih beatnya. Jadi Diana agak halu-halu nih Teman Pro 2. Tadi ada Seribu Kali dari Gia Indrawari ya Teman Pro 2 ya, yang udah Diana puterin buat nemenin akhir pekan kamu. Dan sekarang Diana mau bacain requestan dulu nih. Ini ada masuk lagi dari Instagram Toh Story. Ada Kak Zania yang mau dengerin dua lagu sekaligus nih. Ada Jagat Rasanya Samuel Cipta sama Cegilnya Nabila Takia. Nah ini baru Cegil, kalau tadi Gia Indrawari. Karena beatnya mirip-mirip dan easy listening juga dua-duanya, jadi Diana agak susah ya Shay ngebedainnya gitu kan. Terus ini masuk lagi, ini udah ya, tadi Diana puterin ada Wir, apa nih, Wir 1, Kak Wir 1 ya, ini fake account kali ya, Wir 1 to FM, katanya pengen dengerin Walls Akhir Zaman, Roni Parulian. Oke, udah tadi ya. Terus ada Kak Fatimah 14, request lagu Walls Akhir Zaman, Roni Parulian. Kak, udah ya, untuk Roni Parulian tadi udah Diana puterin di awal segmen Teman Pro 2, dan sorry banget, kita dalam satu program itu nggak bisa puterin dua lagu dari musisi yang sama gitu ya, jadi untuk Roni Parulian tadi udah diputerin gitu ya Teman Pro 2, dan masih Diana tunggu sampai nanti di jam 11 malam, jadi buruan cus, jangan sampai kamu kelewatan programnya gitu ya. Kamu bisa request dengan dua cara, bisa langsung ke Instagram story kita yang terbaru di @repro2_ternati, duanya pakai angka, atau chat WhatsApp juga bisa di 0813 7312 5896.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Pasti nemenin kamu ya teman Pro 2 di Sharing Plus Request Time. Itu tadi ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo tuh tahun ini ngeluarin album yang Diana lupa lagi judul albumnya, tapi panjang banget dan ikonik semua lagunya teman Pro 2. Kamu harus dengerin deh pokoknya album dia yang terbaru tahun ini tuh lagunya buh mantep semua. Salah satunya Drop Dead ini ya yang viral banget di TikTok nih teman Pro 2. Kalau kamu belum dengerin full albumnya, cus buruan dengerin di channel YouTube-nya Olivia Rodrigo ya. Dan selanjutnya ini ada requestan lagi yang masuk sebentar. Mana ya? Banyak ya, Shay? Bentar. Oke, tadi terakhir ada Kak Fatima, ini ada requestan lagi yang masuk dari Kak Zatia Vinovic, katanya pengen dengerin lagunya Liodra, Pura-Pura. Oke, habis ini Diana puterin. Terus ada Kak Puri juga yang katanya pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Oke, habis ini Diana puterin. Kak Valia, Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Kak Valia dan Kak Itzi, lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman udah Diana puterin tadi di awal program ya. Sebelumnya, thank you so much buat kamu yang udah request lagunya Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman, tapi tadi udah Diana puterin di awal program gitu. Jadi, belum bisa Diana puterin lagi karena dalam satu program kita hanya bisa puterin dari satu musisi aja ya, salah satu lagunya aja gitu ya. Dan langsung aja Diana puterin nih requestan dari Kak Puri dan Kak Zatia, Pura-Pura dari Liodra, dan Di Ujung Minggu dari Mesahira. Check this out.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih di request plus sharing time teman Pro 2 ada di ujung minggu dari Mesahira yang juga merupakan requestan dari Kak Puri ya teman Pro 2 ya, udah Diana puterin. Dan dua lagu tadi menjadi lagu penutup untuk program malam hari ya, request plus sharing time kita malam hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang requestannya mungkin belum kebaca atau belum masuk playlist, Diana mengucapkan sorry banget ya. Tapi besok masih ada program yang sama juga teman Pro 2 di jam yang sama, jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Dan berikut di jam 11 ke jam 12 sampai dengan Diana tutup siaran, nantinya akan ada program Just More Music, di mana Diana sudah menyiapkan playlist khusus buat nemenin waktu istirahat malam hari kamu teman Pro 2. Dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin kita dari jam 6 sore tadi. Dan jangan capek-capek dengerin kita, kalau misalkan kamu pengen kirim salam, pengen ada usulan, atau pengen ada bintang tamu gitu ya. Kak, ngomongin ini dong, lagi tren nih. Kak, gimana pendapat kakak soal ini, isu ini gitu? Boleh dong, kamu boleh chat-chat ke kita melalui WhatsApp di 0813-7312-5896. Kalau begitu, thank you so much. Diana, izin udahan dulu. Nanti Diana akan tutup siaran officially di jam 12 kurang dikit. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya teman Pro 2 ya, di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Pembaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

I'm not the one you sleep in.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya gak jangan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

ujung kisah. Ia masih di sana, menunggu dan berharap engkau datang.

Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 28 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 29 Juni 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Ilin, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala undur diri, dan terima kasih. Selamat beristirahat, teman-teman.

0: atas Afrika Selatan ya.
1: Ya.
0: Gimana Anda menganalisanya nanti?
1: Ya, secara kualitas

terima kasih Bung Roshan Anwar dari Los Angeles America Sports Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau lurus kuning dan juga sepatu kuning buat menghadapi lontaran ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Nadima tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sosok kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modimba kembali juga lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Apolis, namun kini Kanada menolong serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun kepada Liam Miller umpan ke setor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 2 ada Ricky, mencoba masuk di kotak penalti, masih mengikuti 2 masih bekerja sama 1-2, mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, namun Liam Miller dari setor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricky umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan memang kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, mendengar saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dikurung oleh pemain dari Kanada. Ada Johnson umpan saja kepada nomor 15 ada Moss Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dikurung oleh Tajon, namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya. Di sana ada Modiba, tarik backpass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi backpass ke belakang jauh pada penjaga gawang

berubah dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, namun kini belum juga bisa mampu untuk membongkar lini pertahanan Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui mudah dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan jauh kepada Okon, masih melebar dia ke sektor kiri, tadi ada Mubiba melebar dia ke sektor kiri, perlahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada, tarik lagi bebas ke belakang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, tampaknya umpan jauh dari sektor kanan kiri juga coba diterapkan Afrika Selatan, mampu dipotong pemain Kanada tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Eviden, langsung arah ke mulut gawang yang dituju di sana ada Martung 7, ada Polis, namun dicocor saja dengan heading oleh Johnstone ataupun back dari pemain dari Kanada ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, di sana ada nomor punggung 13, kita melihat tentu di sana ada Citole, ini gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini, ke belakang jauh tadi

Rene Stephens, pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up. Setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Rens William. Pendek saja kepada rekannya Adam Modimba langsung ke mulut gawang. Ah, di sana itu juga masuknya kepada Apolins namun masih tertuju ataupun mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Kepu. Kini Kanada nomor 15 ada Bumbita masih menahan bola sejenak. Belandia perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang, penjaga gawang masih langsung

suka lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Big Zeli Bukasi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi masih juga tampak meniup fluid di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana Amirki Mugazi, pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Mugazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba, masih tarik lagi ke belakang kepada Mugazi, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan, masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri. Tampaknya Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba memasukkan sepenuhnya, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Modiba, langsung ke lancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Ini justru serangan balik dari Kanada, mencoba bangun serangan, ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan, umpan pendek saja ke nomor punggung 12, umpan langsung bergawang. Lagi-lagi bagaimana memang berawal dari kesalahan pemain belakang Afrika Selatan, sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan curian terhadap nomor punggung 22 dari Richie di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri.

gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati bek penjagaan dari Afrika Selatan. Justru sin tendangan pojok atau tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Nampaknya ada Stephen sama pengutuju siap-siap umpan langsung ke mulut gawang. Ada satu pemain, oh tidak ada ternyata. Pemain-pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan. Nomor punggung 21 tadi tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi. Nampaknya ada ini Okon tadi dan nampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kami kembali mengudara untuk edisi Senin 29 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rapka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di darah tetap di darah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Pradua Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik teman perdua, ya ini seperti biasa nanti di jam 5.30 akan ada sarana pagi. Dan di pukul 6 pagi juga pastinya ini ada kita lihat di sini ada sepada ya, selalu lagi teman perdua sampai di jam 10 dilanjutkan dengan perdua hitlist ya. Bareng sama Indra Repka juga di jam 10 sampai di jam 12, jadi seterna aja terus. Pastinya cuma di area perdua Ternate, teman terbaik kamu.

waktu sudah menunjukkan pukul di 7.05 lewat 7. Setelah ini sama-sama kita mengikuti azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ia membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dengan mengikatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu yang juga akan datang. Saya perwakilan dari LPK Halim Ramadan menyampaikan tausiah pada program Hazanah Pagi dengan judul Allah selalu melihat kita dan menyayangi kita. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Ternate. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kita hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, coba kita bayangkan sejenak. Pernahkah kalian merasa sedih? Misalnya, saat dimarahi orang tua, saat kehilangan mainan kesayangan, atau saat teman tidak mau bermain dengan kita lagi. Sedih itu wajar. Semua orang pernah merasakannya. Tapi, anak-anak, tahukah kalian, saat kita merasa sedih, kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, bahkan saat kita menangis diam-diam di kamar, tanpa ada yang tahu, Allah tahu. Anak-anak yang baik, ada sebuah kisah. Dulu, ada seorang anak kecil yang sangat rajin membantu orang tuanya. Ia tidak punya banyak mainan, tidak punya baju yang bagus, tapi ia selalu tersenyum. Suatu hari, ia duduk sendirian, lalu menangis. Ada orang bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Anak itu berkata, "Aku sedih, tapi aku tidak mau mengeluh kepada manusia. Aku ingin bercerita kepada Allah saja." Masya Allah, anak-anak, dari kisah itu kita belajar. Kalau kita sedih, ceritalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan sholat, dengan berdoa, dengan menangis kepada Allah. Karena Allah itu maha penyayang. Anak-anak, kadang kita berpikir, kenapa ya aku tidak punya ini? Kenapa aku dimarahi? Kenapa aku harus susah? Tapi ternyata, semua itu adalah cara Allah mendidik kita supaya jadi anak yang kuat, sabar, dan baik. Allah berfirman bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Artinya setelah sedih pasti ada bahagia. Jadi jangan putus asa ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, mulai hari ini yuk kita belajar. Kalau sedih, ingat Allah. Kalau menangis, berdoalah kepada Allah. Kalau punya masalah, jangan jauh dari Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat ya, setiap air mata kita yang jatuh karena sabar itu sangat berharga di sisi Allah. Bisa jadi tangisan kita hari ini akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang sangat indah nanti. Mari kita jadi anak yang kuat, sabar, dan selalu di dekat dengan Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan menyayangi kita dan membahagiakan hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya, saya atas nama Nazila, utusan dari LPK Halim Ramadan, mengucapkan banyak terima kasih oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga semakin eksis ke depannya dan menampilkan calon da'i dan da'i muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikannya. Akhirnya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

107.7 FM dari Produa Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, gimana kabarnya? Ini udah ada yang bangun atau mungkin ada yang masih tidur gitu teman Produa. Jangan lupa buat sarapan ya, tapi kayaknya olahraga dulu. Sebelum ngapa-ngapain minum air putih dulu ya. Minum air putih yang banyak ya setelah tidur yang panjang gitu. Kalau harus minum air putih dulu sambil juga di jam 6 ini Dara akan nemenin kamu sampai di jam 12 nanti teman Produa ya. Mas ngasih informasi juga buat kamu dan yang mau lagi yang mau siap-siap buat bekerja hari ini, sekolah, kuliah atau mungkin santai-santai aja juga, semangat-semangat aja ya. Lagu-lagu yang bakal Idar puterin di pagi hari ini ya biar bikin kamu semangat di pagi hari. Salah satunya adalah lagu dari Agnes Mo, Party in Bali.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Juliet gak tuh, Juliet ya, Dewa 19 featuring Elo, teman Predua. Dan yes, di pagi ini kalau misalkan pagi-pagi ini ya, orang-orang tuh pada biasanya tuh ada yang suka minum teh, minum susu, minum kopi juga. Apalagi nih banyak bapak-bapak yang suka minum kopi, atau bahkan mungkin kan kalau misalkan kita ngomongin kopi ya, itu kan sudah apa ya, merajalela di mana-mana gitu, teman berdua ya. Nah, kopi ini jadi salah satu minuman paling populer juga nih di Indonesia karena cita rasa yang khas ya, dan beragam manfaatnya juga gitu. Nah, selain membantu mengurangi rasa kantuk nih, teman berdua, kopi ini juga bisa dibilang dipercaya gitu ya, mampu meningkatkan semangat menjalani aktivitas harian. Widih. Nah, tapi nih, dibalik populernya kopi ya, muncul pertanyaan nih, kemampuan kopi dalam membantu meredakan stres yang dialami seseorang gitu. Jadi manfaat kopi ini berasal dari kandungan kafein yang terdapat pada biji kopi dengan kadar berbeda setiap jenisnya ya. Nah, jadi kafein itu merupakan senyawa alami yang bekerja sebagai stimulan ringan ya terhadap sistem saraf manusia. Jadi pada efek ini itu membuat tubuh ini jadi lebih segar, fokus juga, serta meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan berbagai aktivitas, teman berdua. Nah, berdasarkan berbagai penelitian nih, teman berdua ya, sebenarnya konsumsi kafein dalam jumlah rendah hingga sedang itu bisa memberikan manfaat bagi fungsi kognitif. Nah, terus juga sejumlah penelitian itu juga bilang kalau menunjukkan aroma maupun visual secangkir kopi itu bisa meningkatkan kesiagaan secara psikologis. Widih, ini juga kalau dari jurnal Consciousness dan Cognition, itu persepsi terhadap kopi turut mempengaruhi kondisi mental seseorang. Jadi kepercayaan bahwa kopi mampu meningkatkan energi ini membuat otak merespon lebih siap menghadapi berbagai aktivitas harian. Karena faktor psikologis itu jadi salah satu alasan nih, kopi identik dengan peningkatan produktivitas dan semangat bekerja. Itu dia, teman berdua ya. Jadi ya, sebenarnya kandungan di kafein ini bisa membantu merangsang sistem saraf simpatis ya, sehingga tubuh ini jadi lebih waspada terhadap tekanan. Itu dia ya. Tapi jangan kamu berlebihan ya buat mengkonsumsi kopi ini ya, teman berdua ya. Kalau bisa makannya tepat waktu, baru minum kopi gitu ya. Takutnya ada yang punya riwayat penyakit asam lambung atau lambung, udah minum kopi dulu sebelum makan, already makin parah juga gitu sakitnya, teman berdua ya. Ya pokoknya istirahat cukup juga nih buat apa ya, bisa membantu tubuh mengelola stres secara optimal setiap harinya gitu ya. Jadi tidur selama 7-8 jam juga bisa banget gitu ya, buat menjaga keseimbangan hormon dan meningkatkan daya tahan tubuh gitu, apalagi dengan pola konsumsi yang tepat. Jadi kopinya itu bisa jadi pelengkap ya, gaya hidup sehat tanpa mengganggu kondisi kesehatan jangka yang panjang, teman berdua. Itu ya, jadi pagi hari ini sarapan dulu baru minum kopi, biar enak aja, biar gak ngantuk lagi gitu. Biasa habis sarapan orang normal langsung tidur pada ngantuk ya, aduh.
1: Produa FM, selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Call Me Baby dari EXO Top 10 Radio udah nemenin kamu di menit ke 40 pas dari jam 6. Dan ini kita kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, ini udah 32 besar ya, dan tadi pagi juga ini Afrika melawan Kanada ya dengan 0-1 nih teman Perdua. Dan Kanada akhirnya bisa lolos ke 16 besar. Wow, ini menangnya dramatis gitu ya, 1-0 atas Afrika Selatan dalam laga yang digelar di California. Dan Afrika Selatan dan Kanada ini sama-sama memperagakan permainan cepat dan alot di laga 32 besar ini. Tapi meski melakukan permainan terbuka, ini nih gak banyak nih peluang yang tercipta gitu teman Perdua. Skor 0-0 ini jadi penghias akhir babak pertama, dan kedua tim ini kesulitan mencetak gol di menit 45 menit awal gitu. Karena situasi yang sama masih berlangsung di babak kedua di menit 20 awal, Kanada dan Afrika Selatan masih bisa tidak menggetarkan gawang lawan ya. Sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan kedua tim, dan di menit ke-65 Kanada ini punya peluang yang bagus nih untuk mencetak gol. Jadi Tani Oluwayes ini berlari kencang menerobos pertahanan Afrika Selatan, dan dia melepaskan tembakan keras dan bisa dibendung oleh kiper Afrika Selatan yaitu Ronwen Williams. Dan kalau kita lihat lagi gitu teman Perdua ya. Nah, di menit ke 75 ya, bintang Kanada ada Alphonso Davies ini masuk ke lapangan dan menggantikan Buchanan. Dan Davies ini baru aja pulih ya dari cedera dan tidak main ke fase grup Piala Dunia 2026 di menit ke 78 Jonathan David ini melepaskan tembakan dari sudut sempit ya, namun bisa dihalau lagi oleh Williams. Terus juga Afrika Selatan juga kesulitan yang menembus kotak penalti Kanada yang akhirnya mencoba tembakan jauh, dan salah satunya di menit ke 84 lewat Oswin Apolis nih. Terus saat lagi memasuki masa injury time, Kanada akhirnya bisa memecahkan kebuntuan ya. Ada Steven Estacuio yang menerima bola di luar kotak penalti, melepaskan tembakan ke pojok kanan gawang nih. Dan kali ini Ronen Swillen juga gagal menyelamatkan bola, dan bola pun masuk ke gawang dan Kanada unggul 1-0. Jadi skor bertahan 1-0 hingga akhir laga, dan Kanada lolos ke 16 besar Piala Dunia nih teman Perdua. Wow, luar biasa banget ya. Dan di hari ini, sebentar, ini kalau kita lihat jadwal ya dari Piala Dunia sendiri ya. Nah, ini kalau dilihat dari Piala Dunia sendiri nih, untuk Senin sendiri masih ada cuma ada satu pertandingan, tapi besok di Selasa 3 pertandingan sekaligus. Ada Brasil versus Jepang, Jerman versus Paraguay, Belanda versus Maroko ya, dimulai dari pukul 2 waktu Indonesia Timur. Aduh, agak pagi banget ya. Bisa bangun enggak nih ya? Oke, itu dia teman Predator. Kembali lagi buat temenin kamu di pagi hari ini. Just tune aja terus, pasti cuma di RRI Predator ternyata teman terbaik kamu.
1: Spada! Selamat pagi teman Predator.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia.

0: seru aja.
1: Seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu, tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Saya Ismail Javan FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan Nidar di sini masih nemenin kamu teman Pro 2 ya, di jam 7. Yeay, bangun. Sarapan dulu ya teman Pro 2. Makan dulu atau mungkin yang lagi siap-siap mau pacara ya. Jangan sampai telat ya teman Pro 2. Dan di pagi hari ini aku juga pengen bacain dulu ya, ini info perkiraan cuaca ya dari BMKG Maluku Utara ya, Sultan Babula. Dan kalau di pagi hari ini umumnya cara berawan juga dengan potensi hujan ringan di wilayah Patani, Weda dan sekitarnya. Kalau di siang sampai sore hari umumnya ini cara berawan juga dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Wasile, Baba, Buli, Weda, Patani, Gane, Obi, Taliabu dan sekitarnya nih teman berdua. Dengan suhu udara 28 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 70 sampai 90%. Dan untuk kecepatan anginnya sendiri dari arah tenggara ke barat dan kecepatannya 10 sampai 40 km per jam. Nah, untuk peringatan dini cuaca sendirinya nihil, dan kalau dilihat lagi untuk gelombangnya 0,5 sampai 2 meter ya. Dan untuk peringatan dini gelombang sendiri waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin teman Predua. Seperti itu ya, semoga yang mau nyebrang juga hari ini bisa selamat sampai di tujuan, tidak ada kendala apapun di perjalanan teman Predua. Ya, semangat aja pokoknya di pagi hari ini teman Predua, sambil tidak akan ngasih informasi juga buat kamu di pagi hari ini, jadi setan aja terus. Pastinya cuma di Semada. Selamat pagi teman Predua.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Kawan Prodi masih nemenin kamu di pagi hari ini juga. Ini kalau kita lihat nih kan setelah fase grup Piala Dunia 2026 udah usai ya babak penyisihannya. Sekarang udah knock out 32 besar dan Lionel Messi ini mengosakan 6 gol. Nah, catatan ini tuh membuat Messi mencetak lebih banyak gol dibanding 30 tim peserta Piala Dunia 2026. Messi yang sudah berusia 39 tahun ini gak hanya menunjukkan sinyal penurunan di Piala Dunia 2026 ya. Dan pemain bernomor punggung 10 ini justru makin menunjukkan kinerja mengerikan di lapangan. Dari 3 laga fase grup yang telah dimainkan, Messi selalu mencetak gol di tiap pertandingan. Dan Messi juga mencatat hat-trick di laga lawan Aljazair, ya, brace dalam duel lawan Austria, dan satu gol ketika menghadapi Yordania. Sebagai catatan, Messi ini hanya bermain selama 30 menit dalam laga lawan Yordania loh ya. Oke, dengan torehan 6 gol dikutip dari Hugo Blue sendiri, Messi ini mencetak lebih banyak gol dibanding 30 tim peserta di Piala Dunia 2026. Dengan mengesampingkan Argentina, hanya ada 17 tim yang bisa mencetak gol lebih banyak dibanding Messi di fase grup ini, teman Pro 2. Nah, dalam daftar tim yang mencetak gol lebih sedikit dari Messi terdapat juga negara-negara besar seperti kategori tim favorit Piala Dunia 2026, yang seperti Spanyol yang baru saja mencetak 5 gol, dan Spanyol sempat gagal mencetak gol dalam duel lawan Cape Verde ya, setelah menang besar 4-0 atas Arab Saudi. Dan La Vira Roja ini hanya menang tipis ketika menjumpa dengan Uruguay sendiri, teman Pro 2. Nah, sedangkan Portugal ini dibandingkan Portugal ini jumlah gol Messi ini setara nih ya. Portugal ini baru mencetak 6 gol ya, dengan rincian 1 gol ke gawang RD Kongo dan 5 gol ke gawang Uzbekistan sendiri. Dan dari 48 tim peserta, hanya ada satu tim yang tidak bisa mencetak gol, yaitu tim tersebut adalah Panama ya. Oke, itu dia terpantau 2. Kita lanjut lagi ya dengan Persib ya, resmi melepas Rezaldi dan juga Zalnando. Dua bek kirinya sekaligus jelang menghadapi musim 2026-2027 ya, masing-masing adalah Rezaldi, Hehanusa dan juga Zalnando. Nah, Rezaldi ini bergabung dengan Persib pada putaran kedua ya Liga 1 di 2022-2023 pada era Luis Milla nih. Dan pemain yang didatangkan dari Persija ini langsung mampu beradaptasi dengan cepat ya, dengan memainkan 12 pertandingan. Dan di musim selanjutnya, pemain yang akan bisa pabule ini juga tetap menjadi bagian penting tim ya, meski di awal musim terjadi pergantian pelatih dari Luis Milla ke Bojan Hodak. Dan hingga akhirnya Persib berhasil membawa Persib ke juara Liga 1 2023-2024. Tapi di musim ketiganya dia mengalami cedera yang membuatnya menepi dalam waktu yang cukup panjang. Meski akhirnya pulih, Persib hanya berani memainkan satu kali pertandingan. Di musim 2025-2026, Persib juga meminjamkan Rezaldi ke Persik Kediri dan dia mendapatkan 7 kesempatan bermain. Yakini setelah seluruh perjalanan sudah dilalui bersama, Persib dan Rezaldi sepakat mengakhiri kebersamaan ini seiring berakhirnya kontrak juga nih, teman Pro 2. Oke. Ya, seperti itu ya. Dan setelah ini aku akan balik lagi buat temenin kamu, teman Pro 2. Ya, nanti di jam 7.30 akan ada trivia request yang nemenin kamu, jadi stay tune aja terus ya, pastinya coba di area Pro 2, ternyata itu teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Oke teman Pro 2, di jam 7.29 ya, beberapa detik lagi kita udah ada di trivia request.
0: Trivia request.
3: Nah, ini dia 3 lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan lagu pertama yang bisa kamu voting juga adalah lagu dari Curtis dengan Right

Lagu kedua yang bisa kamu dengerin juga nih di pagi hari ini, lagu dari Mario Geklau dengan Tarik Ulur.

jangan ya kamu tarik ulur lagi, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini teman-teman dua ya dari Maria Gagalo ini bisa kamu voting juga. Dan lagu ketiga yang bisa kamu voting adalah lagu dari Fanny Rahmansyah dengan Jantung Aman Kan.

Waduh, ini mah si cowok yang dibikin kaget ya. Nggak siap juga teman Fredo. Itu teman Fredo ya, yang bisa kamu dengerin nih di voting ya di pagi hari ini. Langsung aja cek di Instastory kami. Di atas Fredo Andrina Ternate, duanya pakai angka teman Fredo. Dan aku bakal balik lagi nanti di jam 9.30 ya. Buat muterin lagu yang voting dengan voting terbanyak nih, langsung aja ke Instastory kami @rrpreduan. Ternyata duanya apa?

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masuk di jam ketiga ya, pastinya cuma di 96.7 FM ya, dari Perdua Ternate. Dari sini masih nemenin kamu teman Perdua, sambil juga ngasih informasi buat kamu di jam 8 ini ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, jangan lupa yang belum vote ya, langsung aja cek di instastory kami di @perdua_ternate, duanya pakai angka. Di sana udah aku kasih 3 lagu yang bisa kamu vote ya. Nanti jam 9.30 bakal aku puterin lagu dengan voting tertinggi, dan satu lagu yang bakal mengawali di jam 8 ini ada Run featuring Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가보자.
2: 아직 끝나?

0: nonton apaan sih?
1: Ini lagi nonton film.
0: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi?
1: Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja.
0: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
1: Hah? Emang berbahaya ya?
0: Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
1: Wah, jujur aku baru tahu ini.
0: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
1: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
0: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Depok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.